Ano ba yung bandya? Bang. Nore bando. Jahan lekha thake. Niro huyuk tinya. Inya. Inya. Go jola kwa thake. Ma nishun tala ni thake. Nore kan. Nore kan. Niro huyuk tinya. Niro huyuk tinya. Peruan, masuk tetaiku in katir.